Mi dod dwi'n beg a dam i tai yn all glywch da mae cfisach i la clod i leid i'w doni a gwych llatni i FD September 11 na mi am i llatni am lli nhw mewn chlwg o dawn ag yn gybilw ni am da mae gymryd o ni yw mewn gwyd glwg ni lwgi a lla mae gog yn y bil allting llun dang fall lag glwg o fideo talill gan ymgyd a lla mae gog yn lli yw mewn glwg ni lwg o da mae na na llwn ach Kaklun itu, si bilu ni kaji kenaik ni lugu dot tentang hal ham. Khusus bahawa dalam ikaiu susi ni, damana bisat ayak ni lugu si kan keluni. Kaling nak kuca jalan tamatum, umiakut kait ni lugu jalan kami. Minit kamu itu kami pingaiun panini laksuki tu tak lugu. Si bilu ni kaji kenaik ni lugu jalan umiakut kami cinta mana jalan dot naik kan. Jalia kaisuna achchaqocha awlukna qalxit amlxit inkngant tamaklarmun suunnunattaqipnermiut uitawikkaarlulaks heelaangam kingooniam allakkuurt qaataqluni amlxit nunallugit afingaluutinga steetaqillorluku tawammaayakek illaitilakxit utarlutinga nunaamuknunnam nerangnaqsaaqaatuqulukuam phal family timuruullukua allaamaeqooqanna pitiqiaqaatinngam atsiaqlutinga aruungallatni qipnermiya phalat family ligit uitafknaatinngam 24 an kalhakuluk kali palak ati ilu rasu aku mgalu tengga ang yacok miya kimuhtaj oriok chasku tak ciungani nang kalu tengga nuna pik ang lunia damani cintini aku kaksik riverama cali aku katni laita net laksit alai rusngi nak lu tengga damani kali mani kalu kukri nak na cali spingkak na ilak suku asat siksat net cani mskitni kui katap cintini Niam kita mengetahui Yuina tengam. Langsani kalim ilai atfknaku tahuam kula malunik ciplukunet. Witawi mknuk atfluki ilai kalim laksatuna atfluki yakfanuna. Anihuanet skaflutingan nuna pigmi utakalutinguk sulhkan nuktahtlakaituna nunit nunam. Kalimati bird palak juga sakluang yani ilai murisklukuam as. Aku sedang di cakper luku, saksukan kan imak pima mera ambiga telatinun di suni luku, saksukah luku palama aipa calis ignarit wita sud saktor luki ya napas kerni ya, kali upagulunis kiamun pimun mati mitogam kerni palama ilai asat luwa utah sudut kipnumun nang naksa katukah tur luku, kiduk tengait ni ya tuanin nunat mikil ngut sami ya nangor luku. Tengah angklu tengah litnawim latin itu kamu kafahunna mikelnguit ilakluki palam ilai utaklu tengah sanak nunan termit sekolah dikisngana lima tumi asaku mian pertakui talu ni cale lu ni kitu kluki nunan ni anet sipilu ni tot pingranam meskun runi luku asyucat kani kotogam ilakluki taku romengam angyakun aku kaksim kui gazku kluku palam nunapit tangaluki at sanik kwas naon ranik apakmuknik tamani akingun kaminiyam sinutakak ang yetso ka kibut sa chali haklo ni akingut mikun kitukaluki tamani nuna naid patsikinana ni tawam ang yam ayak at sa matpoutan rilan na hilangam at siuklik na vusam tos pahalam at ang kaluku nuna pik at siperlo ni ulin chakulo ni ilay ang yam kiuluting ikfangak Setengah kasta tengah emas luki ya, kemuktai suam, akfakolu tengah watim kini ya, ilame kalikan kelunisin atiam, nunapin kehslag nilukuam, tot nakamam, halat atsialah tu dia cale kawah taklu tengah kafchin kerunuk suting tawa mati masakumi, kini naya kalu tengah utah tengah pertak cale nengkan kan, bicarakan dan utarak masukan kipnermin nilakshanun utah sedikit kek tot na. Mengani pilas tengah atau luku kegemian ilai net kita khat kinunani remedy kok utah cungari kluni neminun tawama freezer aga lavgomas cali kita ngafkanani amskan klua macik sanani atsan kwasu nak kan asat liona palat tu nutah tu nunam kluna langlaksa atau luku tawama ika

Nepotau na nei anak-anak kena nesu yuk kakak tu nak nak suku kanau yuk sun kau yuk sun nak kene ilah kau kau yuk ayo kau tu kena kamu pertama kamu kau suka yuk kena kita wan ilah kau tu kau tu

bikit cakap tu kalau ni ya blue blazer an kecuali ya agak kalau ni ya label pin nam tu ni aku mengas ni ya dahun lah lihat aku mafka kalau ku hilak nak suka cari tangan nak suni ya nak sutuli.

0: mati mak atau suka yang kamu kata aku melakukan kita tapi kalau aku pilih kau nak dekut pilih
1: awai ni juga ni you lock out nak nasib nak kelakar tu. You're tuned into KYUK, repeated on Chifornik Radio, KCEF 93.3 in Chifornik, Alaska.